kulabirako kuguza sati eno ne kitoji kino kirikaka kantu okalengade ojitwara wallahi oba wa mazima amana al amana amazima obwesigwa obuntu tubere nabantu buli bomera nobuntu buli muntu gogwa yagala bagamba omusajja oyo mandela Allah amsasira muwangaze ekimuwangaza ekimuwangaziza mu mbeera eyo n'okubanga buli kyakola kitambula bantu batandise mu restaurant ne bugwa bantu batandise mu hoteri ne bugwa naye omusajja buli kyateekawo kisitula soka awazzaka kyakubiri obuntu bw'alina abantu baga saavisi ye eba saavisi ya ddala lwaki omuntu omuganda nataddemu oyiro nga twataddemu oyiro amazima ago era kyobula omuntu omupiira gwe saavisi ne bwogenda omuganda nti bano abagaga nti nkolera lisiiti bweti bakolere eyo teri kwagamba amaana tubeere n'obuntu mu nsi bwe tubeera n'obuntu Allah ajja tusaasira Allah ajja tuwaamu obulungi obuntu mu ddiini yaffe eggulo nasadde magaribi awo kuhamu waliwo jimu naye waliwo omusalla marofuna wuzu mbabuuza masjidi omwana ajja tufe naŋŋamba nti awo naye kyantuuziza mubongo ne ŋŋamba musajja ono amiisi ne muganda balla abawejjana ekyanzidde mubongo lwaki nakisabye nasose nentunuulira nga buli awali akasondasonda omusajja ateekawo emiswalla bwegiti ate kujjuma naga mwenna mukuŋŋaane kabulibuli wamunulabanga allah waamulaga omukwano buli awali akasonda muswalla buli awali akasonda muswalla buli waweta buloko gundi omuzikiti gwawo buloko gundi abantu abalina omululu mu duniya muno seeka n'emizikiti bagisolooza sente ng'ekizimbe kya musiraamu n'akulaga n'omuzikiti musasule omwana oyo hamu allah amusaasire buli wosanga ate bonna jamasi bazijjudde ate tugenda mulaba nti abaayi nze nabawa ne bwosaala bwejjuma oyinza obutamulabako twetaaga tubeere bwe tutyo omukwano tugulage allah obuntu mu nsi wallahi baganda bange mbakubiriza tubeere n'obuntu inna aradhna al amana ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina obuvunanyizibwa allah yabuwa eggulu n'abuwa ensi n'abuwa ensozi ne zigaana allah subhanahu wataala n'addira obuvunanyizibwa n'abuwa abantu ne babukkiriza ne allah bwabayogera ku bantu obuvunanyizibwa bwe yabawa yagamba innahu kana dhaluman jahula abantu nabawa obuvunanyizibwa naye tebabutuukiriza mwetimulaba ku tikitooko ne bakulaga omuntu ategeera omuntu atambula omuntu ayeyambaza omuntu ayeebaka ne bagamba yakutte ente omuntu omuntu ategeera ne bagamba yasaze omwana we ng'asalira kizimbe omuntu ategeera ebintu byejjakola mu nsi gwekwata tiktok otambuza ogenda kulaba omuntu tiktok otambuza ogenda kuwulira omuntu ebigambo byayogera ate nga bwagamba abantu tambuza vidiyo naye ngaebigambo ebinfumutuka mu kamwa otegeere sirika omuntu ate bweomugambako owulira embaga dhaluman jahula mulyaza amaanya abebitiibwa baganda bange njagala bakubiriza tubeere n'obuntu ekintu kyoyagala okukola nga kikusanyusa manya n'omulala kimusanyusa ekintu kyokola nga kikosa manya nawe kikosa ebigambo byogera ku muntu oyo gwoyogerako muntu wange omuntu omu era aŋambye akagambo kansanyusiza aŋambye nasabye allah mu bigambo byange byonna byenziramu okuwangala aŋambye mu bulamu bwange ndabanga buli lunaku ŋŋenda kufa naŋamba era okuva naleero ekimu kyeneetaddemu sigenda kuddamu kutuula wantu we boogera ku muntu sigenda kuddamu kutuula wantu nga boogera ku muntu naga ekintu ekyo nakirabye nga kibi lwaki nananze banjogeddeko nempulira bubi era eyanjogeddeko namukyayi nategedde nti nange benjogerako senga bababulya byemboogerako nabo basobola okunkyawa byoyogera ku bantu nawe senga babikwogerako bisobola okunyiiza kati gwe lwaki obyogera ku bantu lwaki okukakanya abantu lwaki onafuya abantu abo bonafuya senga naye bakunafuya oyinza osanyuka ne bakuyita omubbi ne bakuyita omufere naga oyo solaiti ne boogera ebinene oyinza osanyuka abantu bejjeeko salaamu lwakuboogerako oyo namuta naawe basobola okukuta lwaki nawe olina byozaokola abantu beera n'obuntu kuba oli muntu tebubeera bantu babi beera muntu mulungi oyo gwolwona edduuka lye liggweyo naye bakuteekeko olutalo mu dduuka lyo oyo gwolwona abaana be basiraane naye basiraanye ababoola bo boonaotambula oyo gwolwona emmoloka emujjawo naawe eyo bagiteekeko embeera naawe ekkube byolaba banno byoyagala baleme funa byoyagala bafune naye babikuteekeko omutima gwo gunaaze omutima gwo gulongoose byoyagalanga birungi gy'oli byagaliza abalala